0: Nangura mosa yemana kupaparako iruga na yopembo ndi yukurandesa mo tax shop kenyo kuya karere ano kubelanyi keuta mandatu zimwe tano zimwe tane zimwe ambo ndatu euta zimwe hapa nyami nangura mosa yemana kupaparako iruga na yopembo ndi yukurandesa mo tax shop kenyo kuya karere kwa nange keuta mandatu zimwe tano zimwe tane zimwe ambo ndatu euta zimwe. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Yawa. Eh, awak pandai tu kita mengajak tu untuk guna gak Madiso gue. Oh, nama usimba wena. Hello.
0: Sampai pun.
1: Eh, gue yang mengajak untuk mau guna. Oke, waktu akhirnya kau kau faham masuk masuk tak kami sebab kau kena tu kau nak kau. Wakaye na kuhudigu wakuza koko upiu yotu kwa agave tuki yowa
0: kwa Madiso.
2: Halo
0: Madiso.
2: Madiso kwa kwa mwena ngura na kara nisaye na na kuparaga iruga na yopembo ndi nandiyo mutasipu nandiyo kumyoneka ndiyo karapopo kugwanangeko nambezi 081-61-91-81 kapa ya minangura nakara mkayo kuparaga iruga na yopembo ndiyo mutasipu karanyi ya kumyoneka ndiyo karapopo na hati kugwanangeko nambezi 081-61-91-81 Jela kwa liga tuku vizuwe ya wa mpandu.
0: Iwam. Hapa nyume Isaku na kwa teramo Arimeria akupa para iruga na yoko yokomba komba pembondi yokuterekira wanona Gwanange nyike uta mandatu zimwe tatu hambo mbali zimwe ntane euta hapa nyame Isaka na kwa teramo Arimeria akupapara iruga na yokomba pembo ndi yokterekera vanona Gwanange nyike uta mandatu zimwe tatu hambo mbali zimwe ntane euta. Madiso.
3: Wewa mpandu kwa mpito. Sa panya ni Muranga Esta. Akara po mazana. Waga wa Madiso kupapara irugana. Mwuranya kwa nanyo kwa namba zangezi. 081-25-00-283. Kwa nanyo kwa namba zangezi. 081-25-00-283. 00283 Pandu kompito.
0: Ewam. Hapa nyemi Andreas Nakara Mosao yemana gama diso gange kanzumbani seren sapi zeketua tamikira po nomgalipi po taxi rank za sambio dogoro Sambio zene po utokota asi azokwa karako zime tupu tani pokeli kapapa ndi kaleza ko brown kakarako konsapi ozo sene mthenkenda kazi toheringeko agwanangeko nomora ange edi euta mandatu zimwe ne hambo umwe mbali zimwe tani hambo mbali euta ndike uta mandatu zimwe tatu ntano tatu ntatu hambo umwe zimwe

0: 31202 le wampandu
1: le wam pita ako paparako iruga na yonongombe gwanangeke utamandatu zimwe hambo umwe ntane tatu ntatu tane ntano hambo umwe pita ako paparako iruga na yonongombe gwanangeke utamandatu zimwe hambo umwe ntane tatu ntatu tane ntano hambo umwe madiso
2: Ewan. Masa panjang ni anak nak ramu sun city nak apa perago iru galu yang kau meneka, wanang kau nambah ni 7011111006. Masa panjang ni anak nak ramu sun city nak apa perago iru galu yang kau meneka, wanang kau nambah ni 7011006.
1: Ewan.

numvura dange norumbali nane kamara mtugo Kenya gwanangike utamu ndatu zimwe mbali mbali hambo ndatu ntatu euta ne hambo ndatu.

Spet apanyame Spet Herbert chairperson gopongara matea naga madiso asmovali osiki isngatame kama manda hatu akara nusgongi po center zetu zangara matea vili zomgoi kongorangura ewizoli eni ngali ningisa sgongi setu ngasike mouta wa koramu.

0: Hello?
1: Madiso?
0: Ya, asing kita ambil ngurah mungkin sama Madiso kan gak ngurah-ngurah. Asing nyami MJ korenduka. Nanggap Madiso kukon kukonya jelsi asing pompin. Anse temukan Madiso kan asing. Nambah ini nasi sumbani sa. Wanen esna kurugan sanggesi. 085-81-91-068 Tani ruguru kama ina namba 085-81-91-068 Asila wei mpandu
1: Yewa

si morau kini wapura kini ukwara diso saka matu kapongosna satu reta simpe posorwo o satu vuru guaneka ilikuwa mulietu ndimbuli eraka ilikuwa mo o matu vuru guaneka mafatu uro meraka liru kuangali neina simpe hana karera kume notate haupindi Lawrence Kalipa o wakufura kutupako dime dono mtango dao ano apangesi tua tengura tuyatarure kume nawo mtango gume gwao ogo varu kawenasi mtu mtango msinki ogu mbudi msinki ozo gwa simbakana kabina ara kulimana gura munene tango tupini mtambure nokumuhedesera pepi nilikuwa mkuma nokar sumo konyima tupuzo kar sumo oko nanika mkundika emekeliawo wakatupeko efaturo lyo mtango gwina.

0: Kenapa lah Pak kalau gitu?
1: Iya. Moro itu cincinnya. Ucinje ni ke hina te tali tunduku ina tali yazi rutendoru weto to henye sapo imu makura tali yukiri renye te tali ayu kanyoku simpeto chinje li yuke koko
0: ya karasa wakona kuchinja usimbu sedi yaku wana putari
1: nani teli wana tali kumiona ya wena tali kumiona kapiala kumauka po kapiala kumauka mora kwa kara po kaninke ngwendi kangenjo.
0: Yeah.
1: Ya, sineni ozuwa wa tono kwa kangenjo taka hagara kurele, kurele.
0: Yeah.
1: Jiva tupuasi ya siki nyengosa.
0: Mm-hmm.
1: Ya, oweto rugana, mora wa kutantila si. Hame sako ngandi, yuki sako ngandi, yuki sako ngandi, ngororo.
0: Yeah.
1: Ntenya nagu nye ngororo.
0: Sine... Kukura na yonga kara nao kurugana kwa masiku?
1: Hiipo, weli nga rugana masiku.
0: Yeah.
1: Kuli chinja chinja wantu. Apato rugana masiku, apato rugana mtenya, apa masiku, apa mtenya. Ngoro.